Kiwande, kau dah lihat saya sudah hari wangga dua kabas. Pasal ni kemudi saya, wajib kau ni jawab mampan dua kabas. Kamu kan dah lihat saya kabas.

akawologoma mbaga tute mugo kunyumwenge ulira akawologoma mama akawologoma sina gugira betwalinga milena nani akawologoma mbaga twali akawologoma mbaga tute mugo kunyumwenge ulira naitani bampirira ndagala njemulabeko sarongo ulira betwalinga mwita mukadho bujja singo ya munya bofulume mweru nekulingida Jampatiso mwanafu kyankola bubi Umukadu mwanafu namu dibaga Ea dibaga nyumba lorusukwe Bana angise wuzula singa ulira Etu kiri angeli nungula buguzi Mukadu mwanafu namu kira bubi Bana angivira betwa lingu Ukumula gomuda kuhita msota Ukumula genkumbi na simula Ukumula getoke na yanyana Noso kalula kumukadu wabiki jana Sarungu ira baze wange digina nani Ibadde baba bigogere deki Mugaze mnangi na konanja Mnangi sebo ngani tonda ulira Gunshinze nyabo de na itani Andare bula bade wange digina nandagara Na itani Sebo ndongi lakisa Bandu de mugogo liye bintu Umlonga mnangi na konanja Mbuzi yange no mazi masabe Fuzikuba mugu jukuba wii Mukadi ubu yakyabere de Enkoke yange no kabaka balamu Yengeri rudi ni kukulima Nesimbo lukono nempuliza Yanza ya budambe na itani Yajangi tari wadi wange

no mamar kasai izo ka sigine musa ale he songai bore aran mahangal ai gbaran do songai hule be ro amma bai kulkan musi in kowi ai le ko tara non si mai ga ala ko ko ito kaina Daudu man koy won godo labaro kage daudu garkwara Daudu furufura har furase akwai ga kani sungo ka imakan musa zai zane bai kulkan musin kowi ndu ningu fulibero na se songai maiga handi hanno daudu tunuka yalbaza Seruun yadda ramu gimbon Kano yaje gudu garmamu Harage tibaru Dauda mamar mu giti kwaize Kwaize mu sitangam kalbaru bu Ana gari dan bariyoga Bariyogi didi che follon follon Atun gawa gogo koy gombo Musin ka go kan ga fonda dan game Musu fatun Dauda sai kambon wari Musu fatun Daudu sai kambo Maiga Ani duwaro ko dare Daudu no ko kora salise Musa ne kora gan go halar Daudu ne gaidu Hali go kora Musa Daudu ne yaji hinka danga Musa fa hai Musu fa bar gizabu dika hari gogo doru kuru gogo doru inga chala aga adege chala na nukala ye musu babu abar gizaga di daudu mamar gobar yobu azagene daudu mamar daudu nitakuba dangubu ngoka handi hanno daudu sinti mburu songai ma daudu ne songai musu inkaka mongu buyam Nde Daudu mamar no nawi Ima fa apa te songai kuni gingar kuru Ima fa mo te songai kuni humburu Humburu oguru kogo songai Ama kotoko sinu songai Musu humburu halin hadda ngara shikoto Ika ine musu zai se Daudu mamar no musu inkawi ne kan daudu mamar noni wi asidu koitara kalandi ga te sa daga ri wanda yayi magana daudu ninga te sa daga ri in daudu te sa daga ri so kai da kan wanda yayi sa tatu kuru daudu mamar goyi gine daudu mamar ifo gate Ano ko tere wodi mo handu iye digiri iye digiri biye musa zai daga ba mu